97, kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetren Bang Hujam Jantungku. Lagu dari miliknya Tompi. Yay, spesial lagunya untuk fans Gema mereka yang masih monitor pagi hari ini dimanapun kalian berada, fans dia. Mungkin dengerin di rumah, di tempat kerja, di pasar, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, atau dimanapun itu. Terima kasih banyak sudah monitor 97, kamu 7 FM pagi hari ini. Indahnya jatuh cinta. Waktu kita masih panjang, fansnya sampai nanti di jam 9 barengan Tiara juga di program Tirama. Dan mari kita langsung mulai untuk melali dulu fans Gawa Merdeka. Buat yang mungkin hari ini masih gawe, masih kerja edisi hari Sabtu, ya udah kita melalui online dulu kali ya. Jalan-jalan virtual dulu ya, sebelum nanti kalau kalian udah dapat libur, ya kan, jadwal libur, baru deh ini bisa jadi salah satu referensi kalian, oke? Tapi Fanisa Gawa Merdeka, informasi di tempat wisata hari ini itu Tiara yakin Fanisa pasti bakalan suka, apalagi buat kalian yang suka tentang alam gitu kan. Cuma Fanisa Gawa Merdeka, sebelum kita sampai di tempatnya itu perlu perjuangan, karena kita akan ada jalan kaki, ada agak-agak trekking gitu, karena kita akan ke sebuah bukit Fanisa Gawa Merdeka. Jadi akan menguras tenaga kalian sebelum kalian melihat keindahannya. Oke, kira-kira kemana ya? Apakah daerah Klungkung nih Fanisa Gawa Merdeka? Karena hari ini tuh Tiara mau bahas hidden gem daerah Klungkung yang beneran hidden banget, tapi worth it banget Fanisa Gawa Merdeka. Jadi kayak meskipun kita udah capek nih menuju ke sana gitu kan, dari tempat parkir kita menuju naik ke bukit itu, jadi langsung kebayar gitu loh capeknya gitu. Tapi ini bukan Karangasem ya, bukan Buleleng juga, tapi ini Klungkung Fanisa. Yay, namanya adalah Tukat Tiste di Bukit Abah Banjarkawan, Desa Besan Dawan Klungkung Fansia. Apakah kalian sudah pernah ke sana mungkin, ke Tukat Tiste? Kalau belum, Tiara saranin kalian langsung cek di Google kalian masing-masing, langsung diketik Tukat Tiste Klungkung. Nanti kalian langsung klik gambarnya, dan Tiara harap kalian pun akan takjub melihat gambarnya Fansia ya. Karena Tiara juga gitu tadi. Pokoknya keren banget Fanisa Gawa Merdeka, kayak ada jasuki alami gitu loh Fanisa Gawa Merdeka, kayak ada spot berendam gitu. Pokoknya pasti bakal kelihatannya tuh udah enak banget ya, apalagi kalau kita nyampe di situ beneran dan nikmatin alam di situ. Beuh, pasti bakalan cakep banget. Pokoknya kalian harus cek dulu fotonya Tukat Tiste gitu kan, biar kalian ada bayangan, oh ternyata pantes Tiara bilang bagus kayak gitu ya. Biar ada bayangan dulu lah, kalian harus cek dulu gambarnya di Google. Nanti kita akan bahas gimana-gimananya tentang Tukat Tiste. Oke, jadi jangan kemana-mana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Nggak tren lagunya Tulus yang judulnya Sepatu sudah meluncing. Yeay, masih dengan tipis-tipis ya fans Gema Merdeka lagunya Tulus. Dan sekarang Tiara akan mulai untuk bahas Tukatiste di daerah Klungkung sana. Hidden Jam yang beneran hidden banget fans Gema Merdeka ya kan, emang tempatnya terpencilnya di dalam kayak gitu kan, dan mungkin masih nggak terlalu ramai, tapi nggak tahu ya sekarang apakah sudah mulai ramai yang kesana atau mungkin pas weekend kali ya baru agak ramai gitu. Tapi katanya masih aman, sebenarnya nggak yang ramai banget gitu loh fans Gema Merdeka. Jadi kalau kalian mungkin penat gitu kan sama suasana kota, penat sama suasana Kodia gitu kan, capek kena macet tiap hari, capek sama kerjaan gitu kan, kalian pengen healing gitu kan biar lebih tenang, biar lebih chill hatinya melihat keindahan alam, sepertinya kalian cocok untuk melalui ke Tukatiste di Klungkung. Yeay, jadi ini terletak di daerah wisata daerah Klungkung sana, di Tukatiste gitu ya. Seperti yang tadi bilang tadi, lokasinya itu di Bukit Abah, Banjarkawan, tepatnya di Desa Besandi. Jadi kalau misalnya kalian menuju ke sana dari jalan raya itu, kita karena memang tempatnya di bukit gitu kan fansnya, maksudnya kita harus jalan kaki, ada jalan setapaknya gitu. Ya kurang lebih 30 menit lah kalian jalan kaki baru sampai di sana gitu. Terus jalurnya juga agak sedikit nanjak karena memang kan menuju ke perbukitan ya, jadi ya harus effort dulu sebelum kalian sampai di lokasi. Oke, kemudian nih fans Gema Merdeka, meskipun kayak misalnya tadi bilangkan karena ini kan kita harus jalan kaki, jalan setapak, jalan nanjakan, mungkin akan agak ngos-ngosan, terutama buat kalian yang jarang olahraga gitu kan, jarang gerak, pasti akan berasa banget ngos-ngosannya karena lumayan ya 30 menit gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan kita bakal ditemenin sama pemandangan-pemandangan atau keindahan alam yang bikin kita takjub, hutan-hutannya, sungai-sungainya, bukit hijaunya, adem banget fans dia. Jadi kayak meskipun capek langsung kebayar sama suasana air terjun yang tenang dan juga segar. Banyak yang bilang katanya Tukatiste ini mirip kayak Gembleng Waterfall ya, tapi ya beda dong karena ini di Klungkung gitu kan. Terus ada spot favoritnya juga kalau di Tukatiste, itu ada tempat berendamnya gitu fans dia Gema Merdeka. Kalau kalian sudah cek tadi di Google Tukatiste itu gimana gambarannya, kalian pasti langsung akan ngeh kalau di situ ada spot berendamnya mirip kayak ya jacuzzi alami fans Gema Merdeka. Kayak bener-bener ada bak, maksudnya ada tempat berendam dan mata kita tuh langsung ngelihat alam karena kita ada di atas ya, maksudnya kita bisa ngelihat hutan-hutan, kita bisa lihat perbukitan, kita bisa lihat langit, apalagi kalau kesana pas cuaca lagi bagus-bagusnya ya fans dia, bah nggak bakal kebayang sih cantiknya kayak gimana. Makanya di sini tuh cocok buat healing buat kalian. Oke, kemudian fans Gema Merdeka, apa aja yang ada di sana, apa aja yang bisa kita lihat di sana di Tukatiste, nanti kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Marmut Merah Jambu. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga pagi hari ini. Yeay, ini sempat jadi official soundtrack filmnya Raditya Dika juga ya. Fansnya gue mereka semoga suka, oke? Okay? Kita lanjut yuk bahas lagi soal Tukat Tiste, hidden gem di daerah Klungkung sana. Jadi, salah satu wisata sungai di Bali yang belum terlalu banyak diketahui gitu ya, fansnya masih hidden gem begitu. Ini ada di sana, di Tiste, Tukat Tiste gitu ya. Jadi memang suasananya tuh, kalau saya seperti yang bilang tadi, suasananya bakalan damai karena memang tempatnya masih agak di dalam, yang mana kalau kita mau ke sana itu nggak bisa langsung parkir mobil, parkir motor langsung nyampe, enggak. Tapi kita harus jalan dulu, gitu kan, jalan setapak, harus kayak trekking dikit lah, harus mendaki dikit gitu, karena emang tempatnya di atas, di perbukitan gitu. Terus di situ juga udah kayak ada tali gitu loh, finalnya jadi kayak ada pegangan lah pas kita mau naik atau pas mau turunnya, jadi bakalan aman sih. Warna merah jambu gitu, Fansnya Gawa Merdeka ya. Terus keindahan alamnya juga belum terlalu terjamah, maksudnya kayak orang-orang dari kota belum terlalu banyak yang melalui kesana. Tapi semoga abis ini jadi penasaran ya, jadi pengen kesana ya. Buat kalian yang suka jalan-jalan, terutama yang suka sama alam, terutama cus, bisa langsung ke Tukat Tiste gitu. Jadi disitu masih alami banget Fansnya Gawa Merdeka. Jadi dan objek wisata ini tuh dikelola sama desa gitu loh, jadi pasti akan aman sih harusnya gitu ya, Fansnya Gawa Merdeka. Atau kalau kalian pengen metakon atau bertanya dulu gitu kan sama masyarakat daerah sana, nanti pasti bakal diarahin fans dia gitu. Kemudian selama kalian perjalanan menuju lokasi pun, kita akan ngelihat pemandangan alam yang indah juga. Kayak kita bakal ngelewatin hutan-hutan rimbun gitu loh, Fansnya Gawa Merdeka. Jadi meskipun agak sedikit berkeringat, tapi oksigen di situ tuh masih bagus, masih banyak gitu, Fansnya Gawa Merdeka ya. Terus kadang kalau abis hujan pastinya agak sedikit licin. Jadi kalau kalian mau melalui ke Tukat Tiste, pastikan cuacanya lagi bagus-bagusnya ya, Fansnya ya. Lagi terang, lagi cerah gitu kan, supaya aman begitu. Oke. Dan kalau ke sana jangan sendirian juga, boleh sih sendirian sebenarnya Fansnya, cuman agak worry ya, apalagi kalau kalian pertama kali ke sana mungkin harus ngajak teman biar ada teman ngobrolnya ke sana Fansnya Gawa Merdeka. Jadi kalau ada keluh kesah gitu kan, atau mau foto-foto sebelum sampai atau pas foto-foto di perjalanan, biar ada yang dimintain tolong fotoin gitu. Tapi buat kalian yang suka independen gitu kan, travelingnya suka sendiri, solo traveling, silahkan, boleh-boleh aja, yang penting tetap jaga kesehatan kalian sebelum kesana, dan hati-hati juga waktu trekking naik ke bukitnya ya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97, kamu 7FM Gema Merdeka. Gak tau nanti Changcheters, racun dunia juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Yeay, itu dia fansnya Gema Merdeka. Sudah kita bahas tadi soal tukat piste hidden gem di daerah Klungkung sana. Jadi jangan lupa buat kalian yang mungkin lagi pengen jalan-jalan biar ngalam banget, asik. Bisa jadi, ini bisa jadi rekomendasi kalian untuk kalian melalui ke tukat piste hidden gem di daerah Klungkung sana. Oke, semoga informasinya bermanfaat fansnya Gema Merdeka. Oke, berhubung waktunya sudah hampir merapat, hampir jam 9 pagi, otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Tiara punya informasi penting dulu nih terakhir untuk Anda yang jadi masyarakat di daerah Biaung, Kesiman, dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir, nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-461231 atau bisa via WhatsApp-nya juga di 081-237-154-393. Dan untuk daerah lainnya, jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jika kentang metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres. Kalian Tiara pamit undur diri ya, fans Gema Merdeka, terima kasih loh untuk kebersamaan Anda edisi hari ini. Jangan kemana-mana, karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Varia Pulau Dewata nanti dari jam 9 sampai jam 11 siang. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semangat beraktivitas untuk kita yang kerja di hari Sabtu ini. Selamat berlibur buat kalian yang libur di hari Sabtu. Terus yang lagi dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Oke, buat semuanya jangan lupa sarapan loh. Sarapan itu penting banget biar kalian punya tenaga untuk beraktivitas hari ini. Jadi tetap semangat dan jangan lupa sarapan. Oke, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Dodani sarang sami ban sejak memerdeka ding di jejak megena semoga dimakin muali sekeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai Dodan Pasar Bali di tangga Yukumar si tanggil malih ngiri-ngiri dani ring gelaran acara Faria Pedawata dalarkan Dodan Tepering perekawan sindi tiang si ada sepitu nanggu Peto FM. Nah Dodani sana harus seneng nih ke acara Bali dekat raja yang kita kira pun apa lampu napi, siapa ni kedaler, kantun ke siang tu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pinang ke buruan yang ngatur, di tiang pengantar cerah yang terlali ngaturan pengasun kare pinang ke pemuka acara Om Swastiastu.

sampun aturan di tiang layang-layang ya pinakerbang pengawet di tiang nyarang itu dan di tiang yang lagi bergabung ringkanya kan gelak di mangkeng ya dan juga persiapan mau malam mingguan ya dan juga nyantos the star dan serta bang telaris gelarannya berandra kina sanis sare ini sanis sampun sampun gabungan matosus makumantan muali tembang sampun siapan di tiang sayang.

kado dalar ing dalan di tiang sane mangke lanturan di tiang male enten sane sampun magatre nggih sukseme enten ring wawidangan subak baru nggih nyarangin puniki madu sesemo kumanten saking Tuo Margo Tabanan nggih Made Endra Saputra sampun juga ngeranjing Jeroso Karing Pedongan ke sarangin semeton di tiang sane Mali sudah gabung Ngurah Sentrana nggih penapi gadre Pak Ngurah Indrawari Mancawarna kasarang entut nari reng noja Nini Gea nggih penapi gadre Nini Gea kasarangin menten male Erin Leliana reng Batu Bulan ada male Aquarius driver nggih sampun juga nyarangin matur susumu kumanten ada beli kaplur ada juga Derina reng warung Rini Rani sapun api gadre tetap semangat jalan di tiang dikiring gelaran duwe Faria Pedewa tadi 97,7 FM Gema Merdeka Ngateran.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Nggih sampun matilar Gusti Gurah Gusti Ayu nggih sampun sida katur ring dan yang didang nilam wijang nggih ring Garsu Timur matur susuma kumantan ada Bu Jero Mertosari juga ring Siolan nggih sampun juga nyarengin ring kanyakan galakan dimangkin Oh, nggih. Nini ge ya, nggih. Semone ge ya. Sampun juga bergabung nggih. Wenten malih semeton-semeton didang di belakangnya. Nika wenten. Iya, celak jak mulai-mulai mun celak nang angga penapi gatu Abah Wasil ring samplangan Gianyar matur sucima kumanten Agung Sanjaya ring Keramas Gianyar Ngurandu ring Telikup ada juga Ketut Mariana nggih ring napi wastani ke ring apa ada itu kumin itu darmo sabeng ye. Di demahes niki reng ngantake seksama kumantan ingir dani panitia gema merdeka dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke Tresna Ning Taksu yang berlama di Jalan Ulun Desa Banyar Gel-Gel Desa Keramas Gianyar mengadakan lomba tari Bali se-Bali. Adapun lomba tari yang dilombakan diantaranya ini lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut, dan kendang tunggal. Lomba tari puniki diadakan tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Rodani yang ingin ikutan, ya, segera daftarkan di panitia dengan menghubungi nomor telepon terus celak nomornya di 0877-1895-3845. Malai pisan 0877-1895-3845. Nah, acara lomba peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Inggi sampun tepu dan cinta nggih aturan ditiang beli made boni reng baturiti nggih ada ilo Eriani nggih senentreng baturiti juga rajang semeng manten ngelantur wenten ibu Ana ibu Anis reng rabanan tugas juga lantur wenten mali ibu Surya Cempaka penampi gatre tetap bergabung reng galah kadimangkin nggih namanya gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak. Untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan lagu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Eh, ngerjanya juga gampang, ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring gena ide dane. Wenda ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar. To Apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, Wenden Taler Reng Apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Inggi Tintin, kenten nggih sampun sida lewat tembangnya nih, sane mangkin uning ayang titiang ale ayun yang dewasa. Kale bangkung kalau nanggung puniki tidak baik untuk memulai memelihara ternak. Kale dangu tidak baik untuk mulai suatu pekerjaan, pindah tempat, berpergian. Kale ingsor mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan. Kale meretiu baik untuk membuat senjata, mulai perang, membela kebenaran, memberi nasihat kepada orang lain, tidak baik berhubungan badan, gitu, berhubungan intim, gitu, ngelantur segala yadnya. Lantur kalau sudukan, tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Kalau suung, tidak baik untuk dewasa ayu berkunjung. Ngelantur kalau temah, tidak baik untuk dewasa ayu. Semur sedulur, baik untuk gotong royong, kerja bakti, memulai kampanye, membentuk perkumpulan, tidak baik mengubur atau membakar mayat. Uncal balung, tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika uning yang ditiang, aturan ditiang, ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Besta dah setemang terlaris, Gema Merdeka.
1: Weh, dah bengkong? Jok ngoyong ke Juma? Tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran ngabran rahina

0: Inggir udah nih Pan Suci Agama Merdeka Sarang Suami sana kari tetap gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat kendiri yang didang udah nih nyarangin destar ya dasa teman terlaris gelaran nyabran rakinnya sari channel sana makin sampun meter yang tanggal 11 Juli 2026. Inggir 10 tembang sampun masuk kering destar minggu makin lan sederung udah nih titiang pacang ngiring titiang miar siang tembang sana ngeranjing destar makin sarangin dumun Destar minggu lalu lan niki tembangnya nih.
1: Destar dasa tembang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar kap.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Gimana kabarnya, Tut?
8: Becek-becek, beli putu pun napis. Ampun pensiun?
7: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
8: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
7: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
8: Beh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
7: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
8: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
7: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
8: Seken tuh beli?
7: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
8: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
7: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
9: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
7: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500-844.
10: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Bestar, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
12: Posisi Destar Kap

sampun metilar ngirit tembang ka pertama Ring the Stardway di posisi nomor dasa yeah, di tanggal 11 Juli 2026 wenten Rudiawan untuk judul tembangnya ini Wanta Bantu Lewat Doa yeah. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lucky full power, serta kemasan ekstra full power harganya 198.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dane. Posisi Destar

0: Inggih menang badeng ya sampun si Decatur ring posisi nomor siang ya ring The Star minggu mangkin penembangnya Negus One. Dilanjutkan lagi ring posisi kita nomor kutus nih ring The Star minggu mangkin sarangin dumun Wenter sana pacang lewat.
1: Woi Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
3: Posisi Destar KP

0: Nggih pelengkap cerita nggih judul tembang manis pisan nggih Budi Arsa yang lagi naik daun nggih di bulan-bulan ini sampun wenten ring posisi nomor 8 tembang terbarunya nih dilanjut malih
1: posisi destar KP.

0: sampun mau dilalu dan ring posisi destadwe ring anjakan kalah kadi mangkin kari dikiring 97.7 FM Gema Merdeka ngadra ring posisi nomor kutus nge sampun kadur Odi Mahendra do tembangnya ne Wanda Adi ngelahang nge lanjut lagi ke posisi berikutnya ke posisi nomor 7 dia wong ke posisi nomor 6 siapa gerangan sarang indumun.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: dari Wings Food.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tawang terlaris, Gema Merdeka.
3: Posisi Destar.

0: Ingir udah nih panitia kumah merdeka sarang sambing sanek hari nyarang indesta ada setemang telaris gelaran nyabran rakin sanis sarang ring posisi nomor 6 ya sampun katur sampun piragi sarang-sarang pompi antut dudul lembangnya nih wanda pahlawan pengganti dua dilanjutkan male
1: posisi destar kap.

Ingir dan nyering posisi 5 besar nggih sampun Sidom Tilar Gunawan bersama Anis Riani nggih sing ten med nggih aturan didiang sane menjago ketembang peniki tembang duwe sampun temu sko 5 besar. Nggih siapa gerangan ko di posisi nomor 4 ing desta duwe minggu mangkin. Nah bagi semeton didiang terutama semeton Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami utawi bagi semeton didang yang males keluar rumah karena panas dan macet di jalan ye. Nah kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ye. Cukup ketik Dewa Takom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir ye. Produk ye akan langsung dikirim instan ke rumah Dodane kirang langkung ye selama 2 jam. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, bentan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan komandan. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP diproses sangat cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Idedani. Yang mau tanya silakan celak WA-nya 62812-3931-7686. Malah bisa 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Bagi Panitia Gerbang Merdeka silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom Kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Balik lagi bersama Wira Krishna ya, untuk tembangnya nih sampun berage sarang-sarang kanton ngalun penigiring posisi nomor 42 wantah beli madi di kanyakan destar mungkin di tanggal 11 Juli 2026
1: posisi destar KP.

0: Sampun tripus paturan ridang sampun pergi sarang jag jegeg ngenih ngiwet ring posisi 3 besar dilanjut lagi ke posisi nomor kalih utawi runner up
1: posisi destar kami.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
9: Bestar Dasar Tewang Terlaris Gema Merdeka.
10: Jawara Destar Rahina Mangkin.
11: Ingir dan iring posisi pemuncak ngiring Destar W di tanggal 11 ya. Di hari Sabtu malam Minggu malam panjang 11 Juli 2026 ada Yesi Diana nggih antuk temannya nih Wanda Beli Sayang. 68 temang Beli Sayang puniki pinangka pemuncak ring Destar lalu di Kimandan Dumun Destar W pacang lantur ring Rahina Sanisare sane pacang rawa puniki. Iya, selamat baru malam Minggu, tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan mekenyam, salam 123 cuat blung om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sebagai lagu pembuka, saya satu lagu publik dari Noah dengan Andai Kau Datang ya. Selamat siang dulu untuk fans Gema Merdeka yang baru siang hari ini, baru setia di 97.7 FM. Apa kabarnya? Hari Sabtu sudah hari libur Anda tentunya di hari ini. Siapa tahu dari minggu besok Anda libur atau justru diberikan kesempatan sama atasan Anda untuk lembur kerja dan mendapatkan bonus ya. Hitung-hitung kan, daripada di rumah gak ada kegiatan, sambil dengerin radio itu pas sekali menjadi salah satu referensi yang tentunya Anda pilih begitu ya. Di siang hari ini bersama saya Teku Radit Adiasa di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. By the way, lagi ngapain sih hari ini? Lagi masak ya? Atau mungkin lagi bersih-bersih rumah? Tetap semangat juga, apapun segala aktivitas Anda kerjakan ya, tentunya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Akan dimanjakan sama saya dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Kumerdeka. Monggo, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp ya, di 081-558-9977. Jangan lupa sertakan nama dan juga tempat tinggal Anda. Kalau gak masak format, gak dibacain loh lagu pilihannya sama Kak Radit.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

107.7 FM Gema Merdeka. Ngetra itu dia satu lagu milik dari Salma Salsabila dengan single yang berjudul Hachu, diambil dari label Universal Music Indonesia. Selamat siang dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Senang sekali di saya Teku Radit Adesya menyapa Anda kembali sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di media sosial kami, baik itu di Facebook, dan juga bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita tinggalkan satu lagu blik dari Salma Salsabila. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu dari Afgan Syahreza dengan singlenya berjudul Dia, Dia, Dia, spesial untuk Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetri itu desa telah gue melirik keris patih dengan demi cinta. Demi apa coba gitu ya, cuaca lagi sebenarnya lagi kurang bagus banget ini, saya sudah mulai bengek ya. Tapi ya sudahlah, dari bengek kemarin, hari ini saya merasakan flu ya. Apa coba ini kan, ujian namanya ya. Ujian beli obat biar cepat sembuh gitu ya. Tapi gak apa-apa, fans kompreknya kita lewati bareng-bareng begitu ya. Oke, seperti biasa, untuk yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 0815588977. Penyiar juga bisa sakit loh, penyiar kan juga manusia. Ada yang jawab soalnya, emang bisa sakit penyiar gitu ya. Bisa lah, saya kan manusia, jadi perlu namanya rasa sedih, senang, bahagia, sakit. Itu pasti pernah kita lalui bareng-bareng. Yang jawab, itu, yang apa yang nanya itu nakal sekali kayaknya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mbak Oen Lastri dari seputaran Tabanan, terima kasih gabungannya. Apa kabarnya juga buat Putu Ayu yang ada di seputaran Ketewel ya. Kalau lagunya ada pasti bakal diputaran sama Kak Radit ya. Terima kasih yang ada di seputaran Gatse Timur. Ada Mbak Deratna, terima kasih. Satu lagi deh ya. Dan juga ada Nang Angga dari seputaran Desa Nongan yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, kita masuk ke satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Fans Kom Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjudul ke Full Power, serta kemasan Extra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup diminum seminggu 2 kali saja begitu ya. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, langsung Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatra. Ini lagunya bagus banget ya. Lagu milik dari Ivan Seventeen dengan single berjudul Jangan Paksa Rindu. Dan lagu ini pun menceritakan tentang keikhlasan melepaskan cinta yang sudah tidak lagi sejalan. Dan tentunya lagu ini pun juga menceritakan kepedihan saat menyadari perasaan pasangan yang tentunya telah berubah, sehingga memaksa untuk tetap bersama adalah hal yang mustahil dan tentunya menyakitkan. Dan tentunya mungkin lagu ini pernah menjadi sebuah kisah yang Anda lewati, fans yang merdeka. Walaupun memang berat, tetapi harus bisa Anda jalankan dengan pelan-pelan ya. Itu dia lagu terbaru milik dari Ivan Seventeen dengan single berjudul Jangan Paksa Rindu. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrena.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. Gemah Merdeka,
4: ngetren. 97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren. Fans Gemah Merdeka, kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset. Dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lagi full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk bisa mendapatkan langsung itu bisa dapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa Fans Gemah Merdeka, sediakan Vitalik di rumah Anda. Untuk Anda Fans Gemah Merdeka yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra. Itu dia satu lagu dari Hindia dengan Kita Kesana. Spesial lagu ini buat yang sudah request tadi ya. Kita bacakan dulu deh yang sudah bergabung di WhatsApp di 081 558 977. Ada siapa saja yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Karena sudah jam 12 siang, fans Gema Merdeka, silakan untuk Anda bisa menuju tempat makan siang pilihan Anda juga. Apa kabarnya juga buat Mulu Suwartini dari seputaran perempatan rendang ya. Dia tunggu lagu Jas Putihnya dari siapa itu? LL Dul biasanya. Terus siapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini? Terima kasih buat Abah Waisel yang sudah bergabung siang hari ini. Yan Ena dari seputaran Sengamadu, apa kabarnya? Terima kasih juga buat Adi Dinamika ya. Jangan telepon ya, jadi kalau telepon nggak bakal diangkat nih, karena kita requestnya via WhatsApp aja. Temani diriku. Terima kasih juga buat Bu Erwin dari seputaran Tabanan, lagunya ditunggu. Dan terakhir ada siapa ini? Oh, yang minta lagunya ini ya, ternyata ya. Ada Dian ya, yang ada di seputaran Kota dan Pasar. Mudah-mudahan sudah puas lagunya sudah di play. Untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang jarang terjadi. Jarang dibahas juga, satu topik yang manis, yaitu apa sih bahayanya ketika kita tidur dekat dengan ponsel. Ini biasa nih anak Gen Z gitu ya, udah diberitahu kan, jangan tidur dekat handphone. Handphonenya ditaruh aja dekat TV begitu ya, atau mungkin disimpan jauh-jauh, jangan sampai tidur dengan ponsel begitu ya. Nanti kita akan bahas ya, apa manfaat yang tidak baik kalau kita tidur dekat dengan handphone begitu ya. Halo, selamat siang buat Mbak Putu Yuli. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Cassandra dengan Cinta Terbaik, spesial untuk Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gemah Merdeka ngetrek itu dia satu lagu milik dari Gigi dengan 11 Januari. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 20 menit lepas dari pukul 12 siang untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Senang sekali desa Teguh Radita Desa menyapanya kembali sehingga pukul 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Kita akan membahas satu topik yaitu lah apa sih negatifnya begitu ya, ketika kita tidur itu dekat dengan ponsel. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Maka dari itu tetap setia di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

0: Fungsi kamu merdeka, ternyata ada beberapa kebiasaan yang kurang bagus begitu ya kalau kita tidur dekat dengan handphone ya. Pada zaman yang secanggih ini, begitu banyak orang yang tidak bisa lepas dari ponsel ataupun gadget Anda. Bahkan tidak sedikit yang ketergantungan dengan handphone sampai-sampai membawanya tidur. Namun, tahukah Anda bahwa tidur dekat dengan handphone itu mempunyai dan juga memiliki bahaya bagi kesehatan Anda? Bermain handphone sebelum tidur kini menjadi kebiasaan yang makin banyak dilakukan oleh orang. Tidak jarang kebiasaan ini pun juga membuat orang-orang tidur dekat dengan handphone mereka. Bagi beberapa orang tidur dengan handphone, ya mungkin bisa membuat mereka lebih cepat bangun karena terpasang alarm. Sayangnya kebiasaan ini pun menimbulkan masalah yang luar biasa. Yang pertama adalah menyebabkan susah tidur. Ponsel ataupun gadget yang memancarkan cahaya biru yang punya dampak bagi kesehatan. Menurut penelitian dari luar negeri, radiasi cahaya biru itu bisa menghambat produksi hormon melatonin yang mengatur tidur dan juga mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh Anda. Hal ini pun ternyata terjadi, Fansa Kamu Merdeka. Oleh cahaya biru yang memancarkan gelombang panjang yang mirip dengan cahaya pada siang hari, tubuh Anda pun akan menurunkan produksi melatonin karena keliru mengira bahwa situasi di sekitar masih siang hari. Akibatnya, Anda jadi susah tidur yang menyebabkan tidak bagus untuk kondisi tubuh Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sembilan 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatur itu dia satu lagu milik dari Bunga Citra Lestari ya, dengan singlenya berjudul Pernah Muda, diambil dari album Live at BCL Attic ya. Fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop, masih bersama saya Teku Radit Aresa sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Baiklah fans Gema Merdeka, tentunya saya punya bukan. Sampai saat informasi datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita ya. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus untuk kerokan, bisa menghilangkan sakit encok, boyok, pegal linu, rheumatik seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal, jangan lupa sediakan di rumah Anda begitu ya. Untuk membelinya pun ada beberapa toko-toko obat dan juga seluruh apotekku, diantaranya saya akan kasih tahu untuk Anda. Yang pertama kita punya apotekku Batu Bulan ya, di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotekku 9 Renon di Jalan Tokat Malia nomor 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, apotekku Pulekawi di Jalan Pulekawi nomor 74 Denpasar, apotekku Tekomar di Jalan Tekomar Barat nomor 55 Denpasar, apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, dan terakhir apotekku Kute di Jalan Kota nomor 46 Badung Bali. Maka dari itu fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Oke, kita back to topic fans Gema Merdeka. Apa sih negatifnya kalau kita tidur dekat dengan ponsel ya? Yang langsung kita kutip dari www.hellosehat.com. Yang kedua adalah menurunkan kualitas tidur Anda. Sejumlah institusi di Swedia, di Amerika Serikat juga meneliti bahaya radiasi HP terhadap kualitas tidur Anda. Mereka menemukan bahwa orang yang banyak terpapar radiasi HP butuh waktu lebih lama untuk memasuki fase tidur yang lebih lama juga. Hal serupa juga ditemukan dalam sebuah penelitian fase kemerdeka di Arab Saudi pada tahun 2020 kemarin. Orang yang terbiasa bermain handphone lebih dari 8 jam per hari, bermain handphone sebelum tidur, dan juga tidur dengan handphone ternyata cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Maka dari itu jangan pernah dicontoh ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

97.7 JFM Gema Merdeka Ngatra itu dia setelah gemelik dari Mahadewi ya, dengan single berjudul Ayang-Ayangku. Fans Gema Merdeka untuk anda masyarakat yang membonjol toko umar dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan. Dan segala kebutuhan anda jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecatan Kelautan Pasar, tepatnya di sebelah utara Odet BRI Imam Bonjol. Dengan nama telepon 081-237-250-574 ya. Sekali lagi WhatsAppnya di 081-237-250-574. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Jika ketang ketimpal aras, anda datang dijamin beres. Baiklah fans Merdeka, karena sudah mau jam 1 siang, kita bahas lagi sedikit ya, apa sih manfaat buruknya begitu ya kalau kita tidur dekat dengan ponsel. Dan yang terakhir, fans Merdeka telah berpotensi meningkatkan risiko kanker. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, radiasi elektronik magnetik dari handphone berpotensi memiliki sifat karsinodetik atau bisa meningkatkan risiko kanker bagi manusia. Pemakaian ponsel diduga berkaitan dengan risiko kanker glioma, yaitu tumor otak. Namun belum ada studi yang memang betul-betul memastikan bahwa radiasi HP memang menyebabkan kanker ataupun tumor otak. Dari WHO sendiri pun, hingga kini pun masih menjalankan studi untuk mengetahui apa sih efek radiasi HP terhadap anak-anak dan juga remaja jika tidur dengan ponsel atau dekat dengan ponsel. Oke, itu dia informasi yang bisa langsung saya kutip di www.hellosehat.com. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan pernah tidur dekat dengan handphone Anda, kalau bisa jauh-jauh ya. Kalau gitu kan adiknya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening, selamat menikmati liburan Anda, selamat malam minggu. Jaga kesehatan Anda, orang-orang cintai di sekeliling Anda. Dan jangan lupa tentunya selalu berdoa sebelum tidur. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Nonstop, lagu terbaik.
3: Gema, Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di programnya Halo GM Kristi, kali ini edisi Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Senang sekali ada saya Tekur Radit Aresha menemani Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Untuk Anda yang baru gabungan, terima kasih untuk Anda sampai sekarang masih tetap atensi di 97,7 FM ya, dengan lagu-lagu pilihan terbaik koleksi dari Gema Merdeka. Dan untuk hari ini kita memutarkan 10 lagu terbaik milik dari Anggis Devaki. Di antaranya banyak sekali ya, bisa lihat di listnya kami di Facebook Gema Merdeka Ngetren ya. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu dan seperti biasa kita akan mencari di setiap sesinya satu penelpon. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Ada kakek Dania di kawasan Sanur.
0: Kakek Dania, mau minta lagunya Anggis Devaki yang mana ini?
1: Dirimu yang dulu ya.
0: Boleh, lagunya dibingiskan buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat kakak penyiar, selamat bertugas, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih buat yang sudah bergabung pada siang hari ini sebagai penelpon pertama, terima kasih. Semangat juga ternyata ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren nangis defake dengan dirimu yang dulu. Kita masuk ke penelpon yang kedua. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 08155 8977. Kira-kira ada siapa? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Sekarang siang ya. Selamat siang, siapa ini?
1: Ayan Lastri dari Blayu.
0: Itu suaranya siapa di belakang?
1: Tidak ada siapa.
0: Tidak ada siapa, tidak kortus. Ada siapa? Mau main Lastri, mau tak lagunya Anggis yang mana? Judul yang mana maunya, Moyan?
1: Manua bersamamu.
0: Manua bersamamu. Oke, lagunya dibingkiskan buat siapa, Moyan?
1: Buat Kak Radit yang lagi tugas.
0: Siap, terima kasih.
1: Makasih waktunya.
0: Terima kasih Mbak Wayan, dadah.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mbak Wayan udah bintar bahasa Inggris ya, bye-bye gitu. Kalau di Indonesia kan dadah gitu ya. Besok mau ngobrol sama Mbak Wayan pakai bahasa Inggris. Ah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Anggis Devaki lagu kedua dengan Menua bersama ya. Terima kasih buat Mawen Lasri dan seputaran Tabanan yang sudah bergabungan pada siang hari ini ya. Sekarang ternyata sekarang lagi malam minggu ya, kok meriang ya karena dingin kali aslinya. Semua pakai jaket. Emang begitu fans yang memperkaya Sirklus dalam namanya sakit ya. Dari radang sekarang saya kena pilek nih. Saya nunggu tanggalnya aja nih, kapan bermain untuk dikasih batuk nih. Aduh, daripada disuruh sakit ya kan, mending beli nasi babi guling kan. Ya sudah ada yang bergabung, kita kesapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dera Mawati Singapadu.
0: Walah, beda DP-nya kaget saya. Mawati, gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkara baik Kak Radit. Baik. Kak Radit gimana kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa juga. Sudah tahu listnya hari ini Mbak Mawati?
1: Udah dong.
0: Lagunya yang mana?
1: Bodoh.
0: Lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Buat Kak Radit aja deh, selamat bertugas. Terima baik. Kasih Kak Radit.
0: Terima kasih kembali. Yang penting bukan ditujukan sama saya, tapi lagunya yang berjudul Bodoh. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra. Itu dia satu lagu ketiga. Itu lagu ketiga di setiap sesinya. Begitu Radit ya, mengolah kata, bahasa katanya disambung yang enak dong. Di programnya Halo GM untuk hari ini adalah di hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2026. Ada yang ulang tahun gak di bulan Juli? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya lagu. Silakan yang pengen telepon boleh langsung, kita masih tunggu atensi Anda di 081-558-9977. Biasanya kalau sekarang kita sudah masuk ke minggu berapa ya? Minggu kedua ya di bulan Juli ya. Kalau Juli jujur dan peduli, pinter ya. Tapi kalau saya disuruh pantun itu saya harus mikir dulu nih perpaduan antara Juli dan perkata lainnya gitu ya. Karena kalau membuat pantun itu tidak semudah seperti kita mencintai seseorang. Emang punya cinta dia? Masih punya cinta, cuma kerjanya yang mana-mana ini seken soalnya. Yuk kita sapa dulu. Halo GM. Halo GM.
1: Halo,
0: sudah masuk. Iya.
1: Selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang. Kabarnya baik. Siapa ini?
1: Putu di Kebo Iwa Kak Radit.
0: Putu di?
1: Kebo Iwa.
0: Di?
1: Di di Kebo Iwa Kak Radit.
0: Iya,
1: ganteng.
0: Dua kalimat ya, boleh. Gimana
1: suka
0: kabarnya?
1: Nyatain ya.
0: Suka, biar awet muda Bu Putu. Bu Putu
1: iya,
0: lagi ngapain?
1: Iya, itu harus itu, jangan tegang-tegang.
0: Jangan, jangan, tetap. Masih tetap manis kok, seperti umur 20 tahun.
1: Iya, biar tetap manis, biar tetap ganteng, iya. Biar tetap semangat,
0: iya, terima
1: sehat.
0: Terima kasih Bu Putu. Bu Putu lagi ngapain hari ini?
1: Baru buka warung tadi, nading segelan sama canang.
0: Radin sekali, nanti beli canangnya selai ya.
1: Ya, sini nak, jangan nggak beli dikasih, man.
0: Belinya di mana?
1: Kasih sama Butu,
0: ah,
1: sini
0: itu
1: nak.
0: Belinya di mana, Bu Putu?
1: Oh, pernah beli, bikin, beli ceper, beli gini, bunga, nanding di rumah.
0: Oh, saya kira Bu Putu jualan.
1: Nggak.
0: Nah, gitu.
1: Maunya sih jual canang, tapi ada nggak yang beli ya?
0: Oh, ada Bu Putu, ada tetangga kan beli pasti.
1: Iya, nanti kepengen dah jualan canang nih, biar nambah lagi.
0: Tadi kangen masalah ngomongin masalah dagang canang, jadi ya udah request lagunya ya, aja. Apa?
1: Biar agak ada omongan dikit.
0: Bu Putu agis defak yang mana ini?
1: Maunya menua bersama ya.
0: Itu sudah ke play tadi. Masih kita punya
1: Jatuh rapuh.
0: Oh iya boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Buat yang lagi cuap-cuap di udara.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, tetap ganteng, tetap sehat dan semangat.
0: Terima kasih Bu Putu.
1: Putu turun.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Putu juga pintar bahasa Inggris. Langsung dijawab dengan kata bye-bye. Besok kita ajak bahasa Inggris yuk.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Seperti biasa, melangkah 27 menit lepas dari pukul 2 siang, kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Putu Cahya, apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik ke... Kira gimana kabarnya?
0: Kabarnya sekarang? Luar biasa. Sudah makan juga. Sudah makan. Pak Putu Cahya lagi ngapain selain request lagu?
1: Lagi ngukir nih di rumah.
0: Tetap semangat ya untuk kerjaannya. Boleh lagunya Anggis yang mana nih Pak Putu?
1: Percuma ya.
0: Percuma itu duetnya sama si siapa itu? Betran ya. Boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Miniase, Mok Kadek Ramawati yang di Singapadu yang lagi jualan nasi. Semoga laris manis dagangannya.
0: Baik.
1: Dan kepada istri tersayang yang lagi di kampung. Dan kepada Kadek buat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tangkap. Oh, istrinya ke kampung ya. Kok saya enak sing nawang. Oke, melangkah 29 menit lepas dari pukul 2 siang, kita masuk ke lagu berikut ya. Lagu milik dari Anggis Devaki berduet bersama Betran Beto dengan single berjudul Percuma. Ini lagunya bagus loh, beneran bagus, menyayat-nyayat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran Anggi Stefaki dengan Percuma. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 32 menit lepas dari pukul 22 siang ya. Untuk edisi kali ini di Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Oke, seperti biasa fans Gema Merdeka, saya akan mencari penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081558977. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, Kak Radit ganteng.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Ana, wong ya gede.
0: Bu Ana, apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik, lagi cetak, ngapain hari ini Bu Ana?
1: Tapi dingin gitu.
0: Kenapa?
1: Dingin.
0: Dingin. Oh, di situ dingin, di sini panas.
1: Oh, di sana panas ya. Ayo ke sini biar dingin.
0: Oh, tinggal loncat aja ya, Bu Ana ya.
1: Iya, loncat cepet, loncat.
0: Gak bisa loncat, bisanya terbang.
1: Iya, bisanya terbang ya.
0: Iya, masih belajar iya. Terbang sih pas kejang Kliwon.
1: Iya, rajinin belajar terbang ya.
0: Iya, nanti belajar ya sama siapa, sama suhunya.
1: Iya, sama suhunya dah.
0: Ya sudah, bakal dikasih hadiah sama Kak Radit hari ini. Lagunya Anggi Stefaki yang mana?
1: Jaga Cintaku.
0: Boleh.
1: Udah?
0: Belum. Lagunya mau dibingkiskan buat siapa?
1: Buat siapa ya? Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Fans Gema Merdeka gitu. Kadek Ratna juga boleh ya?
0: Boleh.
1: Iya, itu aja dulu buat Kakak Radit yang ganteng. Semangat tugas.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih sudah bergabung. Baiklah, fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi datangnya dari Wajah Motor. Fans Gema Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX, Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Setelah itu punya Yamaha Vasio, angsuran hanya Rp800.000 saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor. Anda bisa booking servis ya dengan emergency telepon langsung, spare part lengkap asli Yamaha, dan mekanik handal berpengalaman servis berganti hingga 30 hari, dan juga ada membernya. Maka dari itu jangan lupa langsung datang saja ke Wajah Motor. Wajah Motor, nih Marejan. Kita masuk ke lagu berikutnya, fans Gema Merdeka. Lagu yang sudah diminta oleh khas Bali. Bercanda ya. Oke, ini dia satu lagu. Tapi sebelum itu kita punya satu informasi datangnya dari Wajah Motor.

Marejan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nemare.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren melangkah 41 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Halo GM. Yang di depannya bikin konsentrasi hilang ya. Untuk hari ini hari Sabtu malam minggu. Mau malam minggunya kemana hari ini? Jalan-jalannya, mau ngumpul ya sama teman-temannya. Tapi sebelum ngumpul

0: Boleh request lagu dulu ya. Saudara yang bergabung, sepertinya kita akan sapa dulu. Oh, halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Kuradit.
0: Halo, selamat siang berbaju putih.
1: Iya, Pak.
0: Iya juga.
1: Ya, sama-sama baju putih hari
0: Oke,
1: ini.
0: Oke, itu aja. Enggak, ya, kita beda dong bajunya. Saya pakai baju garis-garis hari ini.
1: Tapi kan ada putihnya.
0: Oh iya, ada juga sih. Peter ya. Banget. Biar tahu nih sama pendengar ini siapa.
1: Tuh, Ruiz Kani, kawasan Swiss, Pak Adit.
0: Kawasan Swiss, Kowati. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya astungkaro, segar kencang, termobakal, Pak Adit.
0: Oh gitu. Kenapa jam segini gimana? Baru masuk? Kabar hari ini saya baik. Baik, luar biasa hari ini, sehat.
1: Baru masuk, baru bisa loh.
0: Baru bisa, oke, baiklah. Ketimbang gak sama sekali kan. Ya sudah.
1: Kalau gak lolos, berjuang lagi.
0: Betul, biasa di ujung-ujung 50 menit baru masuk ya.
1: Ya biar lalu lintasnya agak lengan dikit.
0: Betul,
1: biar langsung masuk,
0: yang gitu. Penting kalau udah lampu merah berhenti begitu ya.
1: Ya kan bisa masuk, yang lain kan berhenti.
0: Ya sudah, lagunya Agnes Devaki yang mana ini?
1: Lagunya Dirimu Yang Dulu bisa kan Adit?
0: Dirimu Yang Dulu udah keputer, Yang Kisah Tanpa Dirimu baru ada, itu yang belum.
1: Oh ya, itu udah maksudnya kan.
0: Boleh, lagunya bingkisan buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nuspen, Nusa Penida. Mm-hmm. Ada Pak Komang Panjur berserta kawan-kawan. Yeah. Dan buat Garadit yang bertugas, nasi hangat, sayur mentimun.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Radit, jangan melamun.
0: Oke, baiklah, terima kasih ya bangku yang sudah ada di seputaran Sukawati yang sudah hadir ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Anggis, Kisah Tanpa Dirimu. Ini lagunya bagus juga kok.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Melangkah 49 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Semakin siang semakin ahai. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mas Radit.
0: Selamat siang, siapa ini suaranya bagus banget?
1: Dengan Ling-Ling Sempidi Kuanji Mas Radit.
0: Pinter, kelas berapa?
1: Kelas 1 Mas Radit.
0: Satu kuliah apa satu SMA, ayo.
1: Kelas 1 SMP.
0: Baik, gimana kabarnya akhirnya masuk ke menit 50 hari ini?
1: Astungkaro Mas Radit ya. Mas Radit gimana kaburnya juga ini?
0: Kaburnya enggak kabur sih.
1: Kabarnya.
0: Kabarnya baik hari ini, senang bahagia juga.
1: Iya, astungkaro.
0: Betul. Hari ini ada acara kemana? Di rumah saja atau mungkin jalan-jalan?
1: Mau jarit-menjarit
0: besok Mas Radit. Sudah ibu rumah tangga biasanya. Ya sudah dikasih hadiah sama Kak Radit lagunya Anggis yang mana?
1: Menua bersama ya.
0: Menua, maaf lagunya menua bersama udah keputer. Yang belum, yang percuma juga sudah. Yang masih udah? Itu udah.
1: Yang mana belum Mas Radit?
0: Penyesalanmu, Iman Tariswi, Cinta Terbalas, sama Bertahan.
1: Bertahan aja deh.
0: Bertahan, boleh lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Spesial buat Mas Radit aja deh. Okay. Selamat malam Minggu ya Mas Radit.
0: Terima kasih.
1: Dan terima kasih Mas Radit.
0: Dadah, dadah, bye-bye. Tuh banyak yang pintar bahasa Inggris ternyata ya. Oke, okay, baiklah fans Kamu Merdeka, sepenuhnya satu informasi datangnya dari Dewata.com. Fans Kamu Merdeka, bagi sematan Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi Anda juga yang malas keluar rumah karena panas, cuacanya macet begitu ya, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli di rumah gitu kan, lewat online, yaitu adalah di marketplace favorit Anda ya, melalui Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ataupun tinggal diketik saja Dewata.com, double M ya. Tersedia banyak promo COD dan juga gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah Anda minimal 2 jam ya. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone dan juga laptop, bahkan aksesoris. Pilihan merek-merek handphone yang luar biasa dari Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone pun yang ada di Dewata.com itu juga lengkap sekali ya, karena saya sempat belanja ke sana begitu kan, sama someone begitu. Itu dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Untuk merek laptop juga lengkap di Dewata.com nih, seperti ada Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah saja. Untuk Anda yang pengen kredit juga bisa. Emang masih bisa kredit? Bisa dong ya. Cukup membawa KTP saja. Tentunya kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance yang tentunya berlangganan dengan Anda, tentunya dengan proses yang cepat. Mau tanya juga ataupun informasinya kemana Kak Radit, boleh langsung di WhatsApp aja di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686, atau bisa follow Instagram di @dewata.com/m dan juga Facebooknya Dewata.com. Bagi fans Kamu Merdeka yang ingin menggunakan kode dari kami, bisa langsung dengan kodenya diketik DewaGM26 dengan huruf kapital ya, DewaGM26, untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Wah, banyak potongan harga, banyak diskon dikasih Dewata.com begitu ya. Terus tinggal tunggu di rumah aja, 2 jam barang sudah nyampe di rumah. Wah, asik ya. Seperti like-nya, seperti raja dan ratu kita diperlakukan sama Dewata.com. Keren banget Dewata.com ini ya. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat, itu juga lengkap. Kenapa sih mesti cari yang jauh-jauh?

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih dalam kedua kawasan Wares Praman 284 Denpasar Bali. Tidak terasa fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Untuk edisi kali ini edisi Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani saya dari pukul 2 siang sampai pukul 3 siang ini, walaupun dari jam 11 siang tadi sih ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia, dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kalau gitu, Kak Raditnya pamit dulu. Kita ketemu lagi dalam waktu dan dalam kesempatan. Thank you for listening. Selamat liburan, tetap semangat. Jangan lupa cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Bye-bye. Pukul 15 waktu

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai hai hai, selamat sore Fansi Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Top 10 Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 11 Juli 2026 ya. Nah Fansi Gema Merdeka, seperti biasa Yulia bakal hadirkan siapakah yang mendapatkan juara 1 sampai dengan 10 di ajangnya Top 10 Dangdut untuk edisi sore hari ini. Tapi sabar dulu ya Fansi ya, karena Yulia bakal hadirkan siapakah yang berada di ajang Top 10 Dangdut untuk edisi minggu lalu.
1: Topen Dangdut.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Posisi 10.

0: gemar, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, Wansi Gema Merdeka lanjut lagi ya. Langsung saja Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut siapakah yang berada di posisi juru kunci kita di ajang Top 10 Dangdut hari ini di edisi 11 Juli 2026.
1: Posisi 10.
0: Fans Gema Merdeka di posisi ke-10 kali ini ada Sadewo dengan Sabar ya, alias Sinau Bareng.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Top 10 Dangdut, dan lanjut lagi kita naik langsung ke posisi ke-9.
1: Posisi 9.
0: Fans Gema Merdeka di posisi ke-9 ada After Sign dengan Legan.

0: posisi 8.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeteran Fam Setia Gema Merdeka, masih di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Dan kali ini kita sudah berada di posisi ke-8. Ada Mila Dea featuring Valen Dea, ada Meleleh Bahagia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan meleleh bahagia, saking bahagianya sampai meleleh ya. Kita tinggalkan saja fans Gema Merdeka dan lanjut lagi, Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut siapakah yang berada di posisi ke-7 di ajang Top 10 Dangdut hari ini.
1: Posisi 7.
0: Di posisi ke-7 ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Oke, fans Gema Merdeka langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Dan lagu ini turun sayangnya ya, satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Dan Fanstia, kita tinggalkan saja Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta ya. Oke, Fanstia, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu informasi ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal ini sudah sangat baik ya untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Fanstia, saat ini minyak gosok cap tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Minyak gosok cap tunggal diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak. Penyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di toko-toko obat dan seluruh apoteku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma, Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Posisi 6.
0: Ya, Fonsi Gema Merdeka, kali ini kita sudah berada di posisi ke-6 ya. Dan siapakah yang berada di posisi ke-6 kali ini? Ada Melly Lee dengan Kamu Istimewa.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lanjut lagi fansnya. Gak terasa kita sudah berada di 5 besar ya. Dan kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk menyebut siapakah yang berada di posisi kelima di ajangnya Top 10 Dangdut hari ini 11 Juli 2026.
1: Posisi 5.
0: Di posisi kelima ada Sri Devi dengan Buta Karena Cinta. Dan fansnya Gema Merdeka untuk lagu ini turun juga satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97,7 FM Gimana Merdeka ngetren. Itu dia Sri Devi, Buta Karena Cinta ya. Saking cintanya sampai dibutakan karena cinta. Lanjut lagi fansnya, kita naik ke posisi keempat.
1: Posisi empat.
0: Iya, Fansnya Gimana Merdeka di posisi keempat kali ini ada Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman ya. Ini berawal dari teman awalnya, lalu lambat laun ya semakin hari semakin nyaman aja. Nah, lagu ini ternyata naik satu tangga dari edisi minggu lalu.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Travansi, Gema Merdeka. Kembali di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Dan langsung saja Yuli akan mengajak Anda untuk menyambut siapa yang berada di posisi ketiga di ajangnya Top 10 Dangdut sore hari ini.
1: Posisi 3.
0: Iya, Fansi Gema Merdeka, di posisi ketiga kali ini ada Denny Canan dengan Negoro Angin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra FM setia Gema Merdeka. Saatnya kita menyambut siapakah yang berada di posisi puncak jawara di ajang Top 10 Dangdut hari ini di edisi 11 Juli 2026.
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Ya, masih Gema Merdeka di edisi hari ini 11 Juli 2026. Sanjawaranya ada Dandar Boy Gang dengan Skip Ya, Setia Kui Peko dan Fanstia. Jangan kemana-mana, kita berlanjut 1 jam ke depan bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: Wangan aku ki. Lumpuk ngono ngene. Bola.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Deni Caknan, ada salam Tresno fans setia Gema Merdeka ya. Baiklah, Yulia mau menyapa dulu nih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung bareng Yulia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsApp 081558977. Ada Mbok Wayan Lastri dari seputaran Tabanan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Mbok Derina dari seputaran Topati di Warung Rini Rani tepatnya ya. Semoga laris manis mekebek Mbok Dek ya. Bareng Pak Yan jumbonya juga. Ada Putu Rini, selamat sore. Waktu ini ulang tahun ya. Gak apa-apa, meskipun lambat ya. Semoga panjang umur Putu Rini. Semoga sehat selalu dan apa yang menjadi cita-cita bisa tercapai ya. Ada juga Mbok Dek Ani, gimana kabarnya? Sang dagang begui yang lagi pilar-pilar alias spiral ya. Dari seputaran Klungkung sana, gimana kabarnya sore hari ini? Ada Cece Meli juga dari Klungkung, gimana kabarnya Cece? Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin dilancarkan ya. Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan. Ada juga Mama Joda dari seputaran Kerobokan juga, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada Mbok Yanbur Arini, selamat sore juga. Ada Ibu Jurasoke dari seputaran Pedungan. Ada juga siapa ini? Ada Pak Tudila Atmaja, selamat sore dari Perumahan Puri Kampial di Nusa Dua ya. Salamnya buat Ibu Diana, selamat menjarit ya. Ada Madihendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Mbok Lingling dari Sempidi, selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Mbok Rai, halo Mbok Rai. Terima kasih dari seputar Pasar Batu Kandik, monitor di HP sayang. Waduh, mau kemana atau dari mana nih Mbok Rai? Apalagi di perjalanan ya. Tetap berhati-hati di jalan Mbok Rai, semoga selamat sampai di tujuan. Salam ya buat adik akannya, semoga sehat selalu dan berbahagia selalu ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, selamat sore dulu. Ini ada yang lagi monitor. Terima kasih. Waduh, Ibu Gong Tiang, terima kasih sudah bergabung sore hari ini bareng Formula Dangdut ya. Terima kasih, lagi monitor lagi di jalan balik dari Tirta Yatra. Wah, hati-hati di jalan Bugong ya. Selamat buat si cantik Gong Mas Pemayunnya yang kemarin lagi merayakan Wanti Warsa ya. Selamat ulang tahun buat Gong Mas Pemayun, semoga sehat selalu dan apa yang menjadi cita-cita semoga tercapai. Pokoknya berbahagia selalu calon dokter ya. Oke, salam juga buat sang adik yang gembul, buat Gong Mutiara ya. Selamat sore juga, semakin pinter aja ya Gung Mutiara ya. Tidak terlupakan juga buat Gung Mira, ini namanya kembar sama namanya anaknya Mbak Yulia ya. Kalau anaknya Mbak Yulia saya Mira ya, kalau yang di Jambe Gung Mira, oh sama-sama Mira ya. Yang namanya Mira tuh biasanya manis ya, sama kayak Gung Miranya juga manis senyumannya ya, azik. Ibunya sih manis soalnya ya. Oke, selamat sore juga buat yang sudah bergabung. Ada lagi Mbok Dek Ramawati dari seputaran Singapadu juga ya. Nah, fansnya kali ini juga puterin dulu ya. Apa ya yang pengen diputerin? Tantang Tinting Tungtung dulu ya, spesial dari Diva Honey.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh, Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Kita tinggalkan Semarang dari saksi dari Ndar Boy Gang ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, untuk Anda khususnya nasabah Bank BPD Bali, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode identifikasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini Bank BPD Bali. Waspada kejahatan media sosial.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 MTJ FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia Gema Merdeka. Iya itu dia, ada Trio Macan dan juga Fendi ya. Ada Cinderella Fan Setia Gema Merdeka. Selamat sore dulu buat Ibu Joros Mertasari ya, dari seputaran Siulan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada juga siapa ini? Terima kasih yang sudah bergabung, ada Pak Cahya ya, dari seputaran Tangap. Terima kasih. Oke Fan Setia, karena waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya, untuk edisi hari ini di lembaran 11 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Gema Merdeka. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi ada BJ Kumara si kumis tebal yang bakal menemani Anda bersama Temu Sawitra. Oke, Fans ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat bermalam minggu, bye.

0: Kuma
1: Merdeka.
2: Pukul 17 waktu

Selamat sore para pamirsa Indonesia dan sami ye pan sejagoma merdeka ring di jejem genah sadek dimangkin sane kantun pada tetap bergabung di nyarang di dia ring gelaran dewe temu sawi terenggih ngawe gara limo mangkin ngandas puput gala pitu wengi mari bos-bos nari rodane sane seneng ye sampun tetap setia.

Hati nggih dirilis ulang kembali nggih sampun sida medilar manis pisan nggih tebang sene sampun katur lanjutan titiang wenten wayan Setiari nggih penapi gatre mbok Setiari ring Batuyang ada juga Nini Gea dikang nggih lantur malih Gus Haji Macu penapi gatre Gus Haji lantur wenten mbok Yan Bur Arini sarang Bu Lingling nggih ring Sampidi Pak Made Hendra juga sampun bergabung matur suksemo kumanten ke sarangin sematan ditiang wenten Mbok Yanti nggih suksemo Mbok Yanti ada juga Dek Sri ring Denpasar juga sampun bergabung matur suksemo. Nah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan Ido Dane mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Ara waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Ngering sip dan share info penting puniki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Super! Super, bacio, tiang, dayang, blineo, lengpita. Nejani,

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Girl.

Gi cinta segitiga nggih sampun sida mentilar nggih turan ditereng dane sane kari nyareng titiang utawi sane wawu nggih bergabung reng galakan dimangkin gelaran duwe nggih titiang Jaya Kumara nyarengin pun jemi sing orang terima kasih yang boya ingat yang pasti ngoleng gentan bo Ayu Kenyiri matur suksema sarang Ayu Swatini nggih punapi gato duwe tetap semangat Rumiarto reng pegok sesetan nggih punapi gatre mumpung sampun ke pegok niki salam sarang Pak Lam nggih sane metapo tetap minta doa banyak putih yang ne berdoa apa Pak ya ya ni Pak berdoa rugi sekan ne kelpak terus selam kebesai orang yang monto picau yang monto genangon dan jenama genap bien dia nak tabah gen gitu pasrah begitu model ne. Pak bos selam lagi putih jadi kalau kengki neng kan gitu kang wang dia makin nyam kan putih kalau masa bang kuning gitu yang ingat sosok gigi nyak putih guys kan saya gitu tilanya kuning santai Pak Lam santai Pak Lam Pak Tegak nggih penapi gatre seneng wender ing Kanapura rajang sore kemanten antur wenten Cok Permana ring Sukawati Bu Pandai Sukawati ada juga Pak Yan Douglas ring Sibang nggih selamat sore juga niki wenten Malis menton ditiang seneng wabu bergabung ada Mbok Ayu Lestari ring Batu Bulan ring Mangengsel Batu Bulan ke sarengin Yongdi nggih jero tempel penapi gatre Pak Jero di jam lagi niki ring Payangan tapi wenter ring Batu Bulan nama angin margi sampun siaga.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

lewat sampun jang cara kena bobaing nggih sampun sida metilar katon nggih Mok Made Martini penapigal tre Mok Made Marleni Pak Odeng Reng Klungkung Adam Wak Jero Mok Utiarai nggih ada ledang astiko Reng Nyanglang nggih penapigal tre ada Melai Reng Klungkung Rajang Sore Kumanten ada Moluswati ni Reng Pembatan Rendang Karangasem nggih Mok Ayu Kelinci Yan Subajing penapigal tre tetap semangat jarangin titiang ya lanturan titiang wenten sementan-sementan titiang di simponi peninggi ada Bu Putu Reng Keboiwo penapigatra Ibu Putu Ibu Maharani Payet nge. Ada juga sementan titiang Senemo Pesengan Morista Rasting serang Bu Ayuna Menping ada Pandai Ebi Reng Belang penapigatra. Nah kini Pitadek sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi kapangnya bang, ya tetap mekenyam kentan ge, ya pokoknya tetap mekenyam, mekenyam, mekenyam. Kentan lah terus nyabang, nyabang, cemungut, cemungut kentan. Sud stres, stroke bo, setro bo si Dori, kada jak kede kan, dari jalan-jalan kede, buduh kede kan. Cara Pak Sonia terus jalan-jalan kede, mimi gak pedor, tar, tar. Aja nunjuk layang ke nabi, ngemik-mik masih. Aduh, ngujar lah bacanya. Aduh, yeah, salam sarang Mak Sonia. Yeah, mudah-mudahan sampun tetap mekenyam, kena gaskan saja. Ngejak kenyamin duen, kita model. Yeah. Mak-mak dan iki Mak Rian juga. Yeah. Ada Mak Indri, Mak Eko, ada juga Mak Lia, ada Mak Wika. Yeah. Setelahnya semuanya mak-mak dan iki monitor radio dan nak sing. Dan nang kuleng kau kata bane, ukur nang kuleng cek ada seng nanti kata cek gelor gelor kan hilang kan dibikul berdua kata bane. Dong subuh aja munyin jaya ku marah ngulang bikul kan ni ni aja, boh beki ada nanti. Aduh, ngulah oyor ke kabar lah. Sedang pada parwateng, ya ada juga. Ge Ina penati gatra di Pan Club 95, ya. Ada juga Mak Ari, reng penati tetap kumpak.

0: Ini jok perangkat kita dogen lu ngetuah limang menit sisan tu bejabnya lade gampas tebu dedak remuk. Aduh sampun sidam dilar kater ngereng nadane sami wentan sementan ditiang sana besengan ilo Eriani ya sana wentan reng baturiti ada juga Pak Deboni rikangnya reng baturiti tetap bergabung reng 97,7 FM gema merdeka ngetren ya lantur malih wentan sementan ditiang sana bebas yang mau mini asih ya ada juga halo Purmaning sih penampi gatre Mang Pungping juga kari juga semangat gabungan Riki turun di tiang domun udah anis turun di japan di tiang nampekin jam 6 menikinnya pacar ngemargi yang pujo tulisan ya riener ngaturan di tiang ale ayuning dewasa aswase mengandung sifat boros baik tidak baik untuk berbelanja tidak baik untuk dewasa ayu geni ruwana nggih baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah melaspas dan bercocok tanam kajeng wudan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman kalau jangkut baik untuk membuat penjar, jaring, dan senjata. Kalau ketemu, baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat, kungkungan nyawan, mengadakan pertemuan terapatnya. Ngelantur kalau kutilomanik, baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang, maupun pemisah. Kalau ngadeg, baik untuk membuat pintu gerbang, tembok pekarangan, pagar, sangkar ayam atau guwongan, kisah pengaduan, mulai memelihara ayam kurungan, membuat empangan atau bendungan. Antur kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah nih seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Nike aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, kuba, kuba, merdeka. Enam waktu.

Ingir dan nih panitia kemang berdeka sarang sami sanekari bergabung jarang ditarik kiring gelaran duwe temu sawitre nggih bareng didang beli jayu kumare nggih lanturan male riwo sireng didang dudane ngemargi yang pujo trisan yo gelaran duwe ngelantur male kantos bubul kala pitu wengi male bos-bos ada Pak Pande made ngabo penampigatro Pak Pande ada Ibu Ariana yang pejang ngaji tiga lalang Pak Ariana juga ada Dewaji Bukian sarang dek jokan jesnal jepit juga tetap semangat nih. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak. Untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajanya juga gampang, wentering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genak itu dane. Wentering apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C. Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kuta di Jalan Palekuta nomor 46. Apoteku Sembilan Renon di Jalan Dukat Balia nomor 50. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74. Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428. Ada juga di Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Mama tilar ngika semaran aturan titiang puna pigatre tut nari reng noja kesiman antur wente dengar par panengah par gunung ye nang angga puna pigatre nanang rajang sore kemandan wente mama Aristi ye ada yang enar reng belang juga lantur Pak Lin saking selisihan klungkung rajang sore lantur nang sirejo peniki nang sudir yang luhu penapi gato nanang menitor nang mudah-mudahan tetap sehat nang tetap kompak bergabung nyarang ditang niki ledang nak kapa-kapa penyiar sore karena ada dos pengganti kentan tepatnya sih pagi kentan kita makin galahnya mak niang karena beliau lagi ngeleneng kentan ampun ada jeru mangku mengkiragane om-om kentan ada kayu mangku kayang ragane kayang-kayang di mangku kentan ingin dedane pan segema merdeka sarang sami tetap mantan bergabung jarang didang dikir ngantos puput galah pitu bagi male bos-bos sing kelaran duwe temu sawit terange radosnya ne titiang ngeriinan mau pamit duaning didang wenten kesibukan ge pokoknya tetap semangat nyarang didang dikir ngantos puput galah duwe galah pitu male bos-bos sampun siaga lagi piasang sarang-sarang.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara untuk malam ini 11 Juli 2026. Saya Bina Kristina akan temani Anda seperti biasa selama 2 kali 60 menit ke depan, yang kemudian dilanjutkan dengan himbauan malam. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp.

Baiklah Fansia, Gawang Merdeka yang kangen dengan Jamrud. Itu dia tadi, saya sudah pilihkan satu lagunya, Hapus Saja Nomorku gitu ya. Dan kali ini informasi kembali datangnya dari Vitalik, Fansia Gawang Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Baiklah Pansia, Gema Merdeka untuk masyarakat Imam Bonjol, Tekuma dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Balistar Imam Bonjol di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Kelo dan Pasar, sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Telepon atau WhatsApp di 081237250574. Cukut kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

Baiklah Panstia, Gema Merdeka, itulah dia sebuah lagu dari Suara Hati, Pelan Tapi Pulih. Gak apa-apa ya, pelan-pelan tapi pulih daripada gerusu-gerusu terus gak nemuin jawaban. Kita akan lanjut lagi Panstia, Gema Merdeka untuk mendengarkan lagu dari Anet Delicia. Udah lama kayaknya gak dengar lagunya Anet ya, Anet Delicia. Dan untuk itu saya akan menjumpai Panstia Gema Merdeka terlebih dahulu. Terima kasih sudah berbagi. Ada Wayan Lastri di Tabanan, di Belayu. Nang Angga juga di seputaran Banjar Saren, Desa Nongan. Cerusuke juga yang ada di Pedungan. Abah Wasel yang ada di Samplangan. Oke, Panstia Gema Merdeka, kita dengar saja Anet Delicia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Milan 7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai fansnya Gema Merdeka, setiap hari Sabtu saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan Sleep, lagu-lagu yang masuk di jajaran Sleep kita ya. Jadi seperti biasa pula, saya Bina Christina akan memandu acara ini, mengajak Anda untuk kembali mendengarkan lagu-lagu itu. Tapi sebelum kita ke Sleep fansnya, seperti biasa kita flashback dulu untuk mendengarkan Sleep kita minggu lalu.
0: Saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Sleep minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kudu FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 10.
1: Baiklah, fansia Gema Merdeka, kita mulai saja untuk mendengarkan posisi ke-10. Di sini ada lagu pendatang baru, Tulus dengan Teh Hijau.

0: Posisi 9.
1: Baiklah fans Tiago Memerdeka, setelah tadi kita mendengarkan posisi yang ke-10, kali ini ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan lagunya Sampai Sumpah Mati. Dan lagu ini masih sama posisinya seperti minggu lalu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 8.
6: Baiklah, fans Tiago Merdeka, kita lanjut lagi untuk mendengarkan posisi ke-8. Kali ini ada Rizwan Fadilah dengan satu lagunya Seketika.

Dan inilah dia Fansiaga Merdeka, lagu dari Betran yang selalu dan masih ada di Selip ya, di posisi ketujuh. Betran Putra Onsu dengan satu lagunya Tak Searah.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Posisi 6.
1: Baiklah, kita akan dengarkan posisi 6 untuk minggu ini. Fansiago Merdeka. Di sini ada Ghea Indrawari dengan satu lagunya yang berjudul Penyihir.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

0: Posisi 3.
1: Fanestia Gawang Merdeka, setelah tadi kita mendengarkan posisi yang keempat NAU ya dengan lagu Sesi Potret. Kita akan melangkah lagi untuk mendengarkan posisi yang ketiga untuk minggu ini. Nicky Baker dan Andi Rianto dengan satu lagunya, Sumpah Mati.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: posisi 2.
1: Baiklah, kita lanjut lagi Evan Setiago Merdeka, Adrian Khalif. Kali ini dengan lagu 2001 kali di posisi yang kedua.

Oke, Fansia Gema Merdeka sampai di posisi 2 ya. Sebelum kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu kita yang sebagai preview yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk memilih lagu. Ada Mario G. Klau bersama Topati, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Kemudian Roni Parulian dengan lagunya Wali Akhir Zaman, dan Wijaya 80 dengan lagu Kenangan. Seperti apa lagunya? Kita dengar dulu ya.

0: Kuki FM, Gemah Merdeka Ngetrend.
1: Oke, fans setia Gemah Merdeka, kita bakal lanjut lagi ya untuk mendengarkan posisi jawara kita untuk minggu ini.
2: Jawara Sleep minggu ini.
1: Ini dia Salma Salfabil yang sekaligus menutup jumpa kita dengan lagu Hatsu yang juga menjadi jawara kita untuk minggu ini. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: 97,7 FM, baiklah fans setia, Gema Merdeka ngetren. Usai sudah kebersamaan kita di malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih Anda sudah setia temani saya. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Info Gema Merdeka. Konon katanya mulut memproduksi sedikit air liur setiap hari. Eits, tahu gak sih? Ternyata setiap hari mulut kita bisa memproduksi air liur sebanyak kurang lebih 1 sampai 1,5 liter setiap harinya. Air liur ini diproduksi secara otomatis oleh kelenjar ludah di dalam mulut kita. Dan cairan ini sangat penting untuk mencerna makanan, membersihkan gigi dari bakteri, dan bisa bikin mulut tetap lembab.

0: Info Gema Merdeka.
1: Keras kepalaku sama denganmu, caraku merancang.
2: Nadine Amizah adalah penyanyi, penulis lagu dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta lirik-lirik puitis yang penuh makna. Memulai karir musiknya di usia muda, ia berhasil menarik perhatian pendengar melalui karya-karya yang emosional, jujur dan dekat dengan berbagai pengalaman kehidupan. Popularitas Nadine Amizah semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Bertaut, Rumpang dan Serai yang sukses mendapatkan jutaan pendengar dan menjadi favorit di kalangan pencinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik folk dan sentuhan akustik yang khas, Nadine Amizah berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda yang dikenal melalui karya-karya yang puitis, emosional serta memiliki kedalaman makna di industri musik tanah air.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda?
1: Jintan hitam atau lebih dikenal dengan sebutan Habatus sauda adalah biji dari tanaman Nigella sativa. Manfaat konsumsi jintan hitam antara lain melawan infeksi bakteri dan virus, menekan kadar LDL demi kesehatan jantung, memperbaiki sensitivitas insulin pada penderita diabetes, mengurangi peradangan pada saluran pernafasan, membantu menurunkan hipertensi secara bertahap. Efek antioksidannya mencegah kerusakan sel hati, manfaat jintan hitam untuk kulit mengatasi luka dan jerawat. Mempercepat pemulihan kulit akibat infeksi bakteri, jintan hitam bisa sebagai nutrisi rambut alami, mengurangi rambut kering dan mencegah kerontokan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

mana pasti kita temukan ada sampah plastik atau sampah-sampah yang lainnya juga nih Panstia. Nah untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat, hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rita Sugiarto, Cinta Berawan. Yang penting jangan sampai mendung nih fans Tiago Deka ya. sudah mulai agak mendung juga nih fans Tiago Deka. Wow, kalau sudah mendung jangan lupa siapkan jas hujan nih fans Tia ya. Kirain masih berawan aja ya, ternyata sudah semakin mendung nih fans Tia. Baru sempat ngelihat ke jendela ini Gus Aldi ya. Kalau gitu sediakan jas hujan nih fans Tia Goreka. Buat fans Tia Goreka yang mau bepergian atau mau liburan gitu ya. Oke, selain itu juga fans Tia Goreka, jangan lupa Vitaliknya ya. Vitalik pastinya sudah siap membuat Anda jadi lebih bersemangat lagi nih fans Tia. Terutama buat fans Tia Goreka yang semangatnya sudah mulai menurun ya. Jangan khawatir, karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans Tiago Deka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Deka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, waktu kita sudah hampir habis, itu berarti Gus Aldi harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya, Kopi Dangdut edisi Minggu. Terima kasih buat fans Tia semuanya sudah bergabung, yang sudah request lagu juga ya. Baik di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih banyak sudah, wow, luar biasa ini ya. Oke, fans Tiago Deka jangan kemana-mana dulu ya. Sebentar lagi setelah Kopi Dangdut, Gus Aldi juga masih tetap setia di sini menemani Anda. Kita lanjut lagi di program Tirama, jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia, buat fans Tiago Deka yang masih bingung mau liburan kemana, Gus Aldi juga bakal menginformasikan tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut lagi di program Tirama. Pastinya Gus Aldi masih tetap setia di sini menemani fans setia Gema Merdeka ya, dengan lagu-lagu hits Indonesia sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97 Komarnya FM Gema Merdeka Ngetren dari NMS Kamaleng. Ku mau dia. Kalau lagu-lagu Indonesia, kira-kira fans Tiago Reka mau ditemani lagu Indonesia yang mana nih? Boleh kasih tahu Gus Aldi dong ya. Request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Silakan. Yang mau bergabung, Gus Aldi tunggu sampai jam 9 pagi ya. Buat fans Tiago Reka yang sudah request satu lagu dari Niji, Kau dan Aku, langsung saja ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Winner. Pusing, gak perlu pusing-pusing lagi nih fans Tiago Merdeka. Buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, pengen terbebas dari rasa mudah lelah tersebut, tenang, sekarang sudah ada Vitalik nih fans Tia. Masih pusing juga mau nyari Vitaliknya di mana? Gak perlu pusing fans Tia, karena sekarang Vitalik sudah semakin mudah didapatkan ya. Vitalik pasti ada di apotik dan toko-toko obat terdekat ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali nih fans Tia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok Cap Tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok Cap Tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok Cap Tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok Cap Tunggal.

Satu lagu karya Yovie Widianto, kemudian dipopulerkan juga oleh Kahitna Nivan Setiago Deka ya, grup yang diciptakan oleh Yovie Widianto juga ya. Andai Dia Tahu, sudah gesal dihadirkan, sudah mengajak kita bernostalgia dulu sebentar ke tahun 90-an nih Van Setia ya. Terutama buat Van Setia Goreka yang sudah kangen sama lagu lama dari Kahitna ya, yang sudah request langsung saja untuk Anda, Andai Dia Tahu. Nah kalau yang satu ini nih, harus tahu juga nih Van Setia Goreka ya. Ini juga penting banget nih Van Setia Goreka. Informasi penting datangnya dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ben, terbang bersamaku. Kita pengennya sih terbang ke hal-hal yang positif nih Fans Diagodeka ya, agar masa depan kita pastinya terbang ke hal yang lebih baik lagi, ke masa depan yang lebih cerah lagi nih Fans Diagodeka. Caranya gimana? Gampang kok ya, kita mulai dari usia muda kita nih Fans Diagodeka ya. Karena usia muda masa muda ini adalah penentu masa depan kita juga nih Fans Diagodeka. Untuk itu, alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal yang positif ya. Jauhi minuman-minuman keras, jauhi rokok, dan jauhi narkoba juga nih Fans Dia. Selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini, karena ini tidak kalah pentingnya juga nih Fans Dia ya. Terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fans Dia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu lama ya dari Sheila on 7, Buat Aku Tersenyum. Yang nonton konser Sheila on 7 beberapa hari yang lalu pastinya sampai sekarang masih senyum-senyum dong ya. Masih belum bisa move on ya dengan keseruan konser Sheila on 7 beberapa hari yang lalu nih, fans Tiago Deka. Nah, fans Tiago Deka yang sudah request lagu dari Sheila on 7, kebetulan lagi nonton konsernya waktu itu ya. Sekarang masih terbawa suasana serunya nonton konser Sheila on 7, jadinya request Sheila on 7 deh ya. Semoga lagunya bisa membuat tersenyum juga ya, sesuai dengan judul lagunya juga nih, fans Tia. Oh ya, gimana ya kalau misalnya rasa lelah sudah mulai mengganggu aktivitas kita, kalau sudah seperti ini sulit rasanya untuk tersenyum nih, fans Tia ya. Jadinya senyumnya pun jadi agak berat ya kalau sudah diganggu sama rasa mudah lelah. Semangatnya jadi hilang nih, fans Tia, kalau sudah seperti ini nih ya. Yaudah, fans Tia Goreka tetap bisa tersenyum ya, tetap bisa semangat lagi dengan minum Vitalik nih, fans Tia. Yang bikin lebih tersenyum lagi, Vitalik kini sudah semakin mudah didapat nih, fans Tia ya. Di apotek dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik di konsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.